hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersen ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersen.

0: Ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka!
0: Merdeka! Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya? Ibu-ibu, apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya? Ibu-ibu.

0: dengan air madu.
1: Ya.
0: Sebab batuk.
1: Alah, benar, cuaca je rebu kan. Fahamlah kan. Okey, semoga cepat sembuh Dayang eh.
0: Okey
1: Dayang, untuk ramalan cuaca hari ini rebu kan. Fahamlah kan. Okey, semoga cepat sembuh Dayang eh.
0: Okey
1: Dayang, untuk ramalan cuaca hari ini

0: Dulubi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik.

0: dah sejuk dah
1: sejuk lah sikit.
0: Tapi jerbunya masih.
1: Tapi dipahamkan jerbunya masih kelak pada sebelah petang tu kelak.
0: Okey.
1: Miri macam ni cuaca di Miri
0: Ramalan pas. Cuaca tu mada hujan. Di sebelah siang tu lah 1-2 tempat. Saya tahu lah hujan tompok-tompok. Nak sebelah malam pun diramalkan jerbu juga. Tapi ada rakan kita tu ada macam pendengar kita malam tu baru ada hujan di tempat sida tu 5 minit 10 minit macam ni aja tu terasa. Macam ni lah.
1: Apapun kita apa ya mendoakan semoga jerbu tu berkurangan pas. Ni kita tak pas.
0: Ada tu. Kita nak menyapa dulu lah Zana kan.
1: Ya, kita nak menyapa rakan kita di Limbang.
0: Rakan kita di Limbang. Hello, siapa di sana?
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum Pas dan juga Zana.
0: Waalaikumsalam. Dimas, apa khabar Dimas pagi tu?
2: Sebenarnya Dimas tu Pas dan juga Zana.
0: Waalaikumsalam. Dimas, apa khabar Dimas pagi tu?
2: Sebenarnya Dimas tu

Jam kita ini dipukul 12:30 hari. Jam kita ini dipukul 12:30 hari.

kena oleh dirintai ke dito pengawal tok ke dekat diatur kena 22 hari bulan 8 ya 2026 pukul 7:30 pagi nyentuk pukul 1 ngali hari bak Dewan Suara Bintulu. Jadi di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing yang Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Malaysia ke Megak Kaban Parlimen Bintulu. Okey, nya pengawal ke dekat diatur kena 22 hari bulan 8 tik dekat datai Tok Ila. Jadi sikit lagi berita ke dekat dia kongsi kaku Tok Peninga. Tok madah ke sidak hari klinik pengerai bagi menua Bintulu merangsang mensiamayu kelebih lagi ngau nyambut tau ke ngau ngintu pengawak ke dikumbai sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu tahun bak tahun 2026 Tok ya. Tentu yang mayu macam program ke bisik diatur kelebih lagi bak klinik-klinik pengerai ya. Tentu yang mayu macam program ke bisik diatur kelebih lagi bak klinik-klinik pengerai ya.

Ya, lagu ke di baik ni referensi. Jadi tu berita ke terubah ke di baik aku hari Kuching. Jadi tu program ke dia tu de malam berselimai ngau pengrami makai lemai apostolat Iban. Jadi ba pengrami tu aku bisa ngau ngulau pengrami tu de malam ya. Kalau pengrami tu dia tu ba sebengkah restoran ke terbilang kalai reunion Bash RCIA 2022-2026 bisik dia tu serta mega ngereh komiti baru untuk tahun atau tahun baru ya. Yang jadi penyampau temuai ambil andai 160 ikut sidak ke bisik datai yang kau membala 6 min lalu sekedar pengawak ke bisik dia tu malam baka pekit mandang ke baju pemaduk mana ungkup bala nemit kalai Darren mujul tuliah ke gelarnya ungkup sidak ke lelaki lalu yakino ianya Azlin ya lalu ba King dia Melchizedek nyadi King malamnya Queen Panina lalu sekedari pengawak ke bisik dia tu mereka ianya nyabut tiket bernasib mereka bisik di atur kelimpah hari sekedar bisik berlagu lebuah malam tu tadi ya jadi ianya tadi program ke dia tu malam tadi lalu ke sekali itu berkawal dengan program ke udah diatur ianya program tanggung pengawal sosial korporat CSR YFM Bidayu. Agak terus diatur bak lumpa ketiga tahun tau ya. Jadi batang pengawal berprogram tau ianya nemuai ngusuang orang ke udah pincin dari RTM. Bala peminat YFM Bidayu sidak ke gawak nyambil ngau orang ke udah tuai umur. Nita ke penerang ke dipansut pengurus YFM Bidayuh, Juda. Ya manakah inisiatifnya endang pengawak ti dipun ke sidak ke gawak bak YFM Bidayuh, serta ni mak sukung ke mana hari Raban ke merik belanja ya. Jadi ya program tu dia tu kena masa sidak ke gawak ngau RTM dan kelebih lagi ngau YFM Bidayu. Sari peramak tu kudah Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim bisik ngulu ke Raban RTM Kuching nemuai ngai kai siko orang ke udah pincin dari YFM Bidayu. Ianya Suwin Juses bak kampu atas Singai Bau. Berengkah hari sebelah hari bulan 8 tu tadi programnya dia tu bakal nama Kuching Pedawan ngau mega di bau nya tadi pengawak ke bisik di atul ke udah di atul ya lalu ke sekali tu peninga sitik lagi berita ke dekat di baik aku ianya Perintah Sarawak maja negap ke agenda pemansang Namiat di baik aku ianya Perintah Sarawak maja

0: Oke.
1: Upah. Terus kebesaran mandi out.
0: Oke. Yang ketujuh ku ngagai bonus upah.
1: Terus kebesaran mandi out.
0: Oke. Yang ketujuh ku ngagai bonus

0: sapato tadi?
1: Ini dagak tau, nyamuk kulma dari lama nak tersandar dia.
0: Oh, ini dagak.
1: Oh, ini dagak hari yang ngelijau suang.
0: Oh.
1: Selamat tengah hari ya kayak kita enam.
0: Oh, lu terus ke pesan kan ya?
1: Oke, terima kasih ya. Hello aku, ini dagak hari yang ngelijau suang, ke pesan ke malam nyari aku deh.
0: Oh, lu terus ke pesan kan ya?
1: Oke, terima kasih ya. Hello aku, ini agak arena yang lidah suang, gak pesan ke malam nyampe aku deh.

0: Kelas kedua dia terperindah, maka ketiga hari itu. Anda tinggal kemegang agai semua balak kita, harap kita boleh lagi, wujud dah semua pengawal. Anda tinggal kemegang agai balak ku jawah atau ku semua akan boleh sebut nama lah. Okey, selama hari minggu agai kita semua berjalan ke pengawal pekak setar itu. Okey, putar aku lagu ku lagi nak.
1: Okey.
0: Okey, okey.
2: Bapa. Bukan
0: Brenda, Brenda, Brenda. Okey, selama hari minggu agai kita semua.
1: Okey, nyak ya tadi Gaby peninggal kita ke dua tu. Oh, jadi kira peminang ne setiap lagu tu. Okey, lagu peminta tu. Tujuh ngai Gaby, kau ya lagu utai orang hari ini.

melu dahin sayur kenap dan peji besok dahin kelolaan te dau selo kajau dalam utuhan naman telo jadi nak lo berasa aku nak mentamai dengan hak syurga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo jadi nak lo berasa aku nak mentamai dengan hak syurga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo.

0: Uy.
1: Wah, temo apa areng. Tuh, tunggu mah mau kena dulu. Yuk jarun aku eh. Manjut jalak dengan tim. Salat tim, salat tim, salat tim.
0: Dey. Uy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemah min. Dahuk halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: andahin kayan halam man peji dahin kelo utong do sayu ngarang lo li.
1: Kerana hati tepat pukul 4 junang itam sampai ji kelengi dengan Levi alang en Winifred Livan salin da ina basa.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, pejedah hei kunyi Fred Livan, alam dengah lebih radio kaya Nek Miri FM. Unak loh batang dengah. Kesusahteraan perlu piah dahin pengjam marung digital dahin AI jatuh boh karya daleh tam. Sarawak ngenap tusah jerebu kenan daleh baji and geri hak peringkat ASEAN. Pelitah netap 22 jam padara matan nguyo atak pala kelunan alenggak tusah jaka dau taga. Ani lim dengah. Pembangunan bidang kesusasteraan perlu piah dahin pengta kelunan alenggak tusah jaka dau taga. Ani lim dengah. Pembangunan bidang kesusasteraan perlu piah dahin

0: Sayuateng Ha Sarawak.
1: Sayuateng Ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.

lagu ni Lucy M Baduk Kiruh lagu ngujung ke. Lagu ni Lucy M Baduk Kiruh lagu ngujung ke.

0: khidmat penglepas, kami minta nuan ngemandarka Tuhan. Awak kenengah Maria darah bunga, setiap pemaduk diberkat, tinggari kami bersemayang, tidak baik nuan dikit ke sengagai surga. Kami tak dibaik ngagai mulia, pengangkat hari pemati nengah Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, ke sengagai surga. Kami tak dibaik ngagai mulia, pengangkat hari pemati nengah Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa.

Ya, yeah, so inakan wan lagu dari Ethnic Transmission, lagu kena merindang kita ke menua mendiang ke kami kena RTM. Ya, yeah, so inakan wan lagu dari Ethnic Transmission, lagu kena merindang kita ke menua mendiang ke kami kena RTM.

0: labau tetuk nyadi.
1: Ya.
0: Ya menon nyadi bat generasi kedia tau ya tidak tempuah sida ya. Nang amat munyi ko aku tadi laban fokus sida ya dari bat generasi kedia tau ya tidak tempuah sida ya. Nang amat munyi ko aku tadi laban fokus sida ya.

0: rata-rata yang dipenerbai bilion kami YFM 101.3 MHz. Penerbai kami 18 jam sehari, Bas Barang
1: 2.7.
0: Menu kita ke sehari itu, pagi, program menu, ngelah tengah hari, rentak ngelah hari, sada lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tengah malam.

0: nain urun sekolah.
1: Definasi baduk.
0: Nain urun sekolah. Definasi baduk.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke

di balik Jimmy Nyayang ya, terkenang ke buah hati. Mic jam kita pukul 6.23 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi kita di YFM. Ke pagi tu, Sarito hari 1, 17.08.2026. Berita pagi kita pagi tu, Sarito hari 1, 17.08.2026. Berita pagi kita

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik endap tanggung
0: sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik endap tanggung

0: lebih lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai wifi
0: ngerian ya kenalah di hari saya itu lebih lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai wifi.

Okey, okay, Pak, awak pengerak pagi di YFM. Okey, megak maca pesan ke Bukai ke pagi tau ya. Jadi pesan. Okey, okey, Pak, awak pengerak pagi di YFM. Okey, megak maca pesan ke Bukai ke pagi tau ya. Jadi pesan.